0: Waarom moet je op wat op de koekeren?
1: De greens.
0: Ja. Die de moena.
1: Carrots.
0: Beetroot. Hello. Oké. Wat heb je nog die karigoyen die te koken toch gaat toch? Agarom mij. Wat er aan mama, wat die mama toen me amiri toch ja ga tar tar raaien getona. O pijnen heb je toch
1: Ah,
0: fine. Agora me tocou do gato, toa. O pineapple, o tonelinho. É. Não há tu que tal a paquiri e taratarar. Aqui te tocou do gato, toa. Me tabri goto, tona paquiri. Pá, teca teca, o meu moco do que nunca. Leca teca, ia. Agora me tocou do gato, toa. Don't waste. Tarará, etama, o que goto teu manga, puro, taco, taco, e reno, o que goto gato, toa. Me tama, etama, goto, tama, tama, tama. Não me dá. Men aura itu me ya itu nua tamago tu tago tu romang gato to me tamar me ya no tetera kini ada ke kini orang lagi apa me di mana kita beri jatuh kita tu kato tu nak lagi tu mangan nak lagi itu nua nanti ya kita apa yang boleh hari kui ada hari kita itu nanti dia bago kair orang mangai kabi nah wajib orang mai dia mangai dia ya itu tu dia tetera ini mana kau oh Kerja nak apa? Aduh, aduh, agak-agak mai dia bakal rulu kira tu tuai, tuai juga tamak ya. Tapi tamak dia ramu merah. Pasti tu tayra kiri rok. Mana kau mayo? Aduh dia, kimi apa kan dia? Aduh mayo, ramai dia orang kau tamak kira tu tuai. Iru tu lagi tu kupu kau mici, kat kau kau maru dia, kat kau dia kira tu ini tu tuai. Ani tu bayi vera bayi mana bayi mana rayro bayi vera rayro kaya tipu agiru tak kurang bayi kuah kita penek kau kita tay temer kita pipiri tu rata tay darau mea pipiri kira ngai dia dia mangai dia tu tak ke darah tipu ngau kira tu dia dia bayi vera dia kita dia pakai tu topai ramai ngai kuah ya tu pipiri kira tu kira ngai dia raw mangai dia tu tak no emana kau kita bayi mayu kita tato kato tu kita mata kita tato kato tu rai Kau ma, tiap mangga nata tu itu tamai ne, tano rai. Ya, kita tamat tato itu dia kata tu muak kita tu ka, akai ne. Nanti me, kau tu bacteria sehari tiri, tetapi temu ki, me kalau kau tamat tak wow, ka air maya bacteria kira kau tiap mangga ka tato tu, tano rai. Nanti rai. Jangan ada umma ada tutu emen orang itu tato, karena neta tu orang itu ya, tempat kita tato itu tu, ni dia orang kamu, kahakar kahat mato dia kira dia umma kahato tu dia iya kepupingan iya tato ini tu tak, kalau mesti kita kau tu kahato tu, kau, mata orang ni yut tahu ni dia tu itu koru itu nak koru, kita kita meni terang, pakai orang dia umma kepuro, tiri orang tiri iya, tahu tu kata iya aku tu, kalau itu tu dia umma kepuro, kalau itu tamat dia ratu, no way ratu. Yeah, etangatau, I'll speak what I've been through. I'll tell you what I've been through. Ne, tia tikitini yau tangu kupapa. What you gonna do another 50 years na rumake? Praise the Lord. O tia rauki te tawino tia tu, te tawini to, tawini tau kon, e tatu kato to. Te kalang meni ki tia rongo ki te ratio ki aku tia rai. Kali matu ina orang ya aku ikhlas rugi kau cerah tu, kau rugi mana aku, aku cerah tu cikai aku.
1: Praise the Lord.
0: Kau temanu kau cerah, mana kau cepat mesti mana kau dia, dia kiri kiri tu, tenat itu tu ada tu, tenat itu tengah mana kau takut tapi ni berdua tu kita pergi, cakap dia lagi kita cakap.
1: Iyo te tawin no te tu na o te maloko gitara te tawin no te tu yang indiki te tu no tatu na ke kite mui koturi re ea ti maho e kia tu gite tatu ti a maho e ataratara ni o gite tatu e o te ingo giri no ti a paki afekti ni to tatu kia e yuris ko gitar na iru te ti
0: tere papa
1: iri te kate taro e iru te tere papa yuris
0: ya
1: yuris este tu gite e iri no to tatu kopo Kaki tato rire tiyo, makire rira, kamata ere kiroto to tato tau. Iri nui si kaya kiroto to tato pik tau, kiroto to tato wae waea.
0: Tidia.
1: Ha? Kiroto to tato wae waea kiroto.

0: tāke ka rongrong mai ni, nā tue te kāri mera koutou te mata katakata ki tērā tāke tātou tāwina te tue tōro. Te kāri te karakai mai ni ki rongore tāku kaririko ni, era koutou okotai pātikara no koutou, era koutou takai pātikara. Ha, tīia. Era koutou okopātikara no koutou, era koutou takai pātikara. Tērā ie ni te tāke, me tūki rongo, me ka māre rūka takai tēne me pātikara. Tarawa penipa ate auto ato kimua me kauko e tai anere apara te amatai kimua me roko me tai anere apara a moni noko me tai apara kauko e toi tuta ki tai pātikara noko tō e toko tō mana arako tia te mana o te mana o motaro tia pene ari mene ki tato kato tō te mataro nene te mataro nene te ya
1: o te ae tami noe te tu e te ituru turu atu ae tiri ramona o e tami noe te tu. Ai, ko te tai o me ia ka kēta kia te tō tātū o wea. Ia. E tātū ni tātū o ngai o koro e rengo. Ia tātū ni a koro o tō tātū mōtu ka e te paiti ka e te kututu pa ka tō mōi koro te tēri. Ia te o ka koro. Ia a koe tō mōtu ka ki māra mamma wai ka ki tērā koe e te mamma wā mōko koe. Mōko koe tu hiri koe ni tu te uti te ngā ia ka koro e koe ka e koe.
0: Amen.
1: E re ni te tō. Wele waru tuku tukuru, matu ke kakaru ke mei yangu ke mamau ke muli. Ara erame ka kata ya tura yao.
0: Ah, terira, terira.
1: Ah, kata ya tura yao. Iya utara makamaru iru iti ya kita tu. Ya kaita ya tura yao, turu otu di bono kote tawi yo te tu. Ya kaita ya tupai to tatu.
0: Iya.
1: Iito tatu uo. Te mea kwa erik uo, eritu ite katin. Te hape ene ite katin iti, ura ura ave nga eri. Ia kaketa ka tiri au arongo ritae rea, ti au arongo ritae. Ia kaita e tere to tatu. Kei ka maruri koe tere koe te toa. E mo kukone te toa, ia e. Ia e rena mo te motaka. Te koe ia mao, mi ia mao rae. To mao ngā motaka, e to mao ngā motaka e. Mi me ka maruri mao ni kaya ka woko pa ka woko. Kari mao e rena mo te motaka. Mi ka maruri mao e kaya ka patikara, patikara mao. Kita ini nak ramai ni dia, dia air ini mahu. Hai, kalau ramai, kalau tu orang, dia buta. Tengah hari kita tu akan nemu-nemu ya, dia tu mahu ibu kau ya, mahu dia tu ini mana untuk pasal ya. Ya, kita ini orang yang tadi, ya kita itu wow. Bila kita bina ya dia tu, orang macam tu terlebih mana kau kemari. Nah, orang kau kemari, mereka nunu kau kira nunu no. Akita kata itu, exercise lah itu rumah itu, ternong. Tujuh itu apa? Tujuh eh, macam macam. Exercise lah itu rumah itu apa? Jadi lah itu kita kata dia om ya, kita om itu ya kita kata itu tato ya tato enunu tato. Amang haru-haru lah ya rumah itu tato pokok ya, tato mana kok? Amang haru-haru tato mana? E tiri na mi uye tu koe. E riri te pāho me otaru me kia koe. Ako te tei o pāho te